jae ji meno saki due meno ikwe sinan dawa tona peman bo kwane meno asik ini bo